0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi semuanya, selamat hari Senin. Senin lagi.
1: Cukup ramai pagi hari ini di beberapa ruas ya. Menjelang pertengahan, menjelang akhir bulan Juli 2026.
0: Iya, pagi ini ramai banget ya. Nganan kebak kiri kebak lajurnya maksudnya.
1: Jadi kendaraan-kendaraan hari ini sudah merasa santai apa? Di jalan karena kemarin sudah sepi. Nah, barang ini semua keluar, makanya hati-hati dan segera berangkat untuk yang akan ngantor, supaya nanti di tempat-tempat yang rentan terhadap ketersendatan Anda sudah melewatinya ketika jamnya sudah jam kerja. Sehingga tidak lagi pas di jam kerja Anda di tempat yang tersendat. Oke, langsung berangkat aja mumpung jam 6-nya lebih sedikit. Oke.
0: Apa iya?
1: Nah, nanti jam-jam 7 atau 7:30 Anda sudah melewati lokasi-lokasi yang rentan terhadap ketersendatan.
0: Tapi berangkat, informasinya berangkat. Katanya jam 6 pagi sudah rapet, nah. Kanan rapet, kiri rapet, ya berarti jam 6 pagi sudah rame kudune.
1: Makanya yang belum berangkat segera berangkat, ayo. Menyambung kerapetan supaya ada spare waktu supaya nanti 7:30 Anda masuk kerja sudah ada di kantor. Jam-jam sibuk yang di Meranggen, Karangawen, Formosa, yang ada di Randu Acir, yang ada di Samban, yang ada di Holi, yang ada di Sayung, yang ada di Kudus, yang ada di daerah-daerah di mana Anda biasa merasakan ketersendatan pagi hari ini karena hari Senin ya. Hari pertama minggu ini supaya segera salto melewati ketersendatan.
0: Ya, hari Senin kok tiba-tiba hari Sabtu ya. Hari Senin Ngawara Sika sudah hadir lagi dan ini adalah bulan Juli minggu terakhir tahu atau masih?
1: Iya,
0: masih. Besok Senin masih Juli.
1: Ini kan sudah tanggal 26. Jadi
0: 7.
1: Minggu terakhir, 27 malah. Nah, 27 berarti sudah minggu terakhir. Besok itu sudah tanggal 2 minggu depan ya. Jadi langsung aja salto berangkat untuk
0: berarti
1: melewati
0: bulan Agustus tuh minggu ini. Oh iya.
1: Iya, nanti undangan sudah numpuk di tempat saya tanggal 2 minggu. Wah, berarti ya, minggu ngarep wis tanggal 2. Ayo, segera berangkat, segera salto dari tempat tidur menuju ke jalan raya. Lewati jalur-jalur yang biasanya tersendat. Kasih spare waktu supaya bisa segera sampai di kantor.
0: Betul sekali. Hari ini hari Senin pagi, Ngawara Sika. Jadi yang seperti yang Anda ketahui, kalau Senin itu ya pasti akan
1: lebih ramai dari biasanya.
0: Lebih ramai, betul sekali. Ramai aktivitas kendaraan.
1: Volume naik karena dari luar kota juga biasanya pulang mudik. Hari ini masuk lagi kembali ke kota Semarang dan sekitarnya.
0: Aku tadi lihat apa coba? Lihat halte bus trans. Udah ramai banget.
1: Oh iya,
0: udah kebiak.
1: Sambil biar, mau berangkat ya, setengahnya yakini nanti sampai ke kantornya bisa pas. Tapi kalau nanti sebentar lagi, wallahualam, bagaimana ketersendatannya nanti seperti yang dulu pernah disampaikan.

0: kan nanti akan bisnya akan full penuh, full penuh, full penuh. Nah, harus diantisipasi
1: dengan
0: berangkat lebih awal. Yang gini harus sudah sampai di halte supaya komanan gasi. Atau kalau nanti ya harus naik kendaraan ini, apa namanya, online.
1: Nah, kenapa naik kendaraan online?
0: Lah kan bisnya udah kebak biasa.
1: Iya, itu adalah
0: harus antri belakangnya. Nah, harus cepat supaya Anda bisa mengantisipasi waktunya pas sampai di kantor. Apalagi yang adik-adik mau sekolah, mau ke tempat tugas bapak ibunya, jadi harus ngantar dulu. Nah, ini double activity di pagi hari ini. Oke. Sudah berangkat biar tidak menjadikan masalah di perjalanan dan tidak menjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kantor karena terlambat.
1: Mm-hmm, betul sekali ya. Pokoknya tuh kalau mau naik transportasi umum ya, dalam hal ini Trans Semarang atau Trans Jateng, kalau aku sudah kelewatan 3 bus dengan alasan penuh, wah aku langsung naik transportasi online sih.
0: Itu karena sudah
1: kasih batas maksimal 3. Kalau udah 3 bus penuh terus, wis langsung naik transportasi online. Ya, betul sekali ya. Pokoknya gitu aja tips and triknya. Ini mungkin tidak akan relate ya, karena Anda-Anda semua sudah berada di dalam Innova-nya masing-masing gitu kan. Tapi mungkin rekan-rekan yang lain ya kan, yang masih commute kemana-mana menggunakan transportasi umum di wilayah yang ada Trans Semarang atau bus Trans Jateng, kan masih jadi andalan transportasi umum di wilayah kita, toh, terutama di wilayah Kedung Sepur.
0: Ya,
1: atau mungkin di wilayah lain kayak di Sragen, kemudian juga Temanggung, Magelang dan sekitarnya kan yang punya koridornya itu. Nah, pokoknya tau guys, tipsnya adalah kalau sudah kelewatan 3 kendaraan langsung naik, karena wis fix itu bakal telat.
0: Kebar apa-apa. Gak bisa. Kebar apa-apa.
1: Ya lagi sekarang tuh strik banget ya, Trans Semarang sama Trans Jateng ki. Itu masih bisa satu orang itu masih bisa masuk lagi.
0: Tangan tek masang.
1: Boten sakit niki sampun kebak.
0: Gak bisa.
1: Soalnya kalau di pengalamanku naik Trans Jakarta tuh benar-benar kayak sampai kayak pepes kayak lho, rapopo.
0: Rapopo mas aku ngatek rapopo. Lah ya ini semuanya sudah ngatek kok.
1: Kayaknya kalau aku naik Trans Jakarta tuh, pengalamanku naik Trans Jakarta tuh benar-benar kayak wah sampai di tetel-tetel niki yo. Oke, bayangkan lu, sementing orang-orang bisa diangkut dengan cepat.
0: Iya, cepat ya. Lempar-lembing beregu ya.
1: Ini Jakarta, ini Semarang ki, Trans Jateng atau Trans Semarang ki, itu masih bisa tuh lo, belakang tuh masih bisa geser tuh. Ibunya tuh masih bisa disuruh mundur lagi, masih bisa untuk 2-3 orang. Boten sakit nih.
0: Yang ngeyel, penumpang ngeyel.
1: Ya aku pernah sih sering beberapa kali ngeyel kayak gitu ya, karena emang
0: selakat keburu waktu ya. Kita main lempar lembing beregu.
1: Karena kan kalau, nah ini mungkin yang bisa jadi studi banding dengan Trans Jakarta ya. Trans Jakarta tuh benar-benar bisa ada kayak waktu yang bukan waktu datang busnya tuh, estimate-nya tuh nggak beda jauh atau nggak bakal meleset jauh gitu loh. Di setiap halte tuh mereka, di haltenya Trans Jakarta tuh, di halte manapun itu ya, entah itu di halte yang kampung-kampung yang kumuh sana atau pinggiran Jakarta tuh, mereka di haltenya ada satu ada wifi, dua ada PIDS tuh kayak public information display gitu, yang menunjukkan koridor ini akan datang sebelah berapa lama atau perjalanan sudah sampai mana. Itu ada banget dan selalu berbedanya, nggak pernah jauh. Dan ketika ada lokasi-lokasi yang padet tuh, langsung ada bus cadangan yang datang tuh, enggak dari awal dulu tapi langsung ke lokasi yang haltenya kebak. Itu cakepnya bus Trans Jakarta.
0: Betul di Deru nih ya, di sini.
1: Jadi kan contoh nih, kalau di yang aku lihat dan yang kemarin sempat kita ngobrol kan sama forum transportasi Semarang FDTS, kalau ya sebenarnya di Trans Semarang Trans Jateng tuh sudah melakukan itu, cuma bisa ki kudus ning ujung sik kono lho. Kudus ning ujung lokasi pemberangkatan dulu.
0: Paling sering kebak kalau di antara Ungaran sampai Semarang menurutmu di mana?
1: Wah,
0: Banyumanik ya. Terminal Banyumanik itu kebak.
1: Ih, Banyumanik. Karena Jati aja sudah penuh kok.
0: Oh, itu yang Trans Jateng.
1: Kalau Jateng ya.
0: Kalau aku naik itu Banyumanik mesti berbrol.
1: Nah,
0: brol,
1: contoh di halte Karangjati Kabupaten Semarang ada penumpukan nih, ya wis bisa dengannya tuh langsung meluncur ke Karangjati, ora usah urut sapa penjemputan bola. Awal se gitu loh.
0: Jemput bola di lokasi. Iya, emang kebak, saya lihat waduh. Lagi kebak. Tadinya saya santai-santai duduk lah. Habis itu langsung duduk dengan format tegap. Marpe wong, kanane wong, kirine wong.
1: kayak strik banget sih. Padahal kalau semuanya jek nom-nom kayak rapapa-rapapa melebu-melebu. Kecuali kalau memang yang naik orang yang mungkin sepoh ya, mungkin bisa ya, ditahan dulu untuk naik belakangnya. Tapi kalau mudah-mudahan ini oke-oke aja sih kalau masih ada ruang.
0: Kalau mobil-mobil yang swasta murni dulu kan, opo? Ya terus-terus.
1: Nah masih, iya. Numpak Putra Palagan loh ditetel-tetel.
0: Masih bisa. Maju lagi, maju lagi.
1: Betul.
0: Iya, bapaknya ke sana dikit, bapaknya. Lah, yang di sini masuk lagi.
1: Iya, bener. Numpak Putra Palagan, numpak Nasima kan, biar ini langsung didedel-dedel. Okay, kan dari kita oke-oke baik kan.
0: Naik lagi, maju dikit. Ya, turun-turun, ya.
1: Kan aku jengkel ya rasanya kalau itu tuh masih bisa, dua atau tiga orang tuh masih bisa. Tapi untuk bisa masuk beda, ya. Tapi ya
0: safety-nya kurang. Cekelane angin loh nek biyen. Kadang cekelan wong ngarepe sini. Aduh. Ya, itulah apa namanya liku-liku kehidupan di
1: liku-liku
0: jalan raya.
1: Liku-liku naik transportasi sudah umum, betul sekali.
0: Mungkin gen-gen ya tahun-tahun 90 atau 2000-an lah ngalami ketika harus melalui kendaraan umum yang bukan yang kayak sekarang, jadi masih bebas gitu. Iya, terus maju, nengah. Wis tengah, wis kebak sih kok nengah. Ya agak mundur dikit.
1: Nah, kalau dulu keluhan kita adalah wis kebak rasanya, tapi keluhan kita adalah sekarang kuwi masih kosong, masih bisa masuk.
0: Semua dengan ngeyel yang berbeda ya. Yes, demi keamanan semoga Anda semua pagi hari ini
1: tidak
0: bisa terangkut.
1: Iya betul.
0: Makanya berangkatlah lebih awal. Kasih spare waktu dan jangan lupa untuk safety di jalan yang naik angkutan umum ya, terutama masalah cekelannya ya, apa itu pegangannya atas. Waduh, kalau nggak ada itu nyamplok raine wong. pernah lo untung orang Ungaran lo. Ngapunten gini. Arab cekelan malah bisa mandut nyamploknya kan pas di dekat bibir. Ngapunten nggih Pak, ngapunten mboten sengaja, mboten napa-napa. Mboten matur-matur ning karo nengok, mboten napa-napa.
1: Kita lihat di Universitas Diponegoro dulu sudah.
0: Aduh, sudah mulai
1: sosialisasinya
0: apa,
1: sudah kenceng banget ya.
0: Betul.
1: Baik itu lewat Universitas Diponegoronya sendiri atau lewat beberapa platform lain termasuk kita yang sudah woro-woro sejak 2 minggu yang lalu. Minggu lalu juga sudah kita remind bagaimana situasi di Jalan Profesor Sudarto, Tembalang, Mola Didom dan
0: pagi hari ini, pagi hari ini. Yang mau lewat gimana nih?
1: Betul sekali.
0: 5 hari ya?
1: Iya, 5 hari. Nah, Senin, hari ini sampai Sabtu, Jumat.
0: Monggo diperkirakan perjalanan Anda lewat di Jalan Prof Sudarto itu pas di mana sudah sepi ya, sebelum atau setelah acara. Kalau sekarang mending sebelum ya, agak ramai karena pada perjalanan ke lokasi foto-foto dan lain sebagainya. Kalau nanti setelah acara dimulai ya mungkin agak sepi.
1: Apalagi tadi subuhannya sama Pak Menteri tahu.
0: Nah,
1: Pak Menteri itu hari ini ada itu subuh bersamaan di masjid kampus ya.
0: Iya.
1: Kayaknya bakal jadi tamu agung deh di wisudanya hari ini. Betul nggak Bapak Ibu Undip banyak toh yang dengar kita pagi ini?
0: Halo.
1: Bakal jadi tamu agung ya atau bakal jadi keynote speaker di wisuda hari ini. Soalnya aku buka kemarin hari Sabtu ya, buka ada subuh berjamaah sama Pak Menteri. Wah, kalau aku tidak siaran Kelana Kota pagi jam 6 ikut gue ketemu
0: di
1: Pak
0: Masjid
1: Menteri.
0: Kampus ya.
1: Di Masjid Kampus Undip ya kan.
0: Bukan yang di depan SPBU ya. Bukan ya.
1: Bukan, itu Masjid Diponegoro. Masjid Kampus yang di sana.
0: Yang di dalam sana yang besar,
1: di lembah. Ya. Yang di lembah kan.
0: Ya, selamat menjalankan sudah ya.
1: Selamat menjalankan apa?
0: Ibadah subuh. Sudah tadi kita telat.
1: Bubaran saya.
0: Kita telat ya. Selamat melanjutkan acara selanjutnya Bapak Menteri yang akan menjadi tamu agung di acara sudah kayaknya ya.
1: Paling ya, cuma nanti kawan-kawan yang diundip nih atau sudah pada selesai sholat subuhnya bersama Pak Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan
0: Pak
1: Teknologi
0: Mu'ati.
1: Ngarang Profesor A. Febrian Juliarto.
0: Oh, Pak Febrian Juliarto.
1: Pendidikan
0: Terlaki
1: Tinggi pun
0: Menterinya Uki.
1: Kalau Profesor Abdul Muti dasar dan menengah.
0: Oh, Mendikdasmen.
1: Ya, kalau yang ngurusi SMP SMA Pak Muti, yang ngurusi kuliahan Pak Agung Juliarto. Pak Agung, Pak Brian.
0: Brian Juliarto nggih, Pak. Mohon maaf sering keliru, saya itu sudah lama enggak main ke kementerian, Pak. Aduh, sejak lahir. Sejak lahir.
1: Kira tahu.
0: Lah yang menteri Neuki, menteri Neopo, yang ngerti. Ngertinya yang saya tahu Pak Abdul Muti tok ya, Pak Brian Julianto. ternyata rawuh di Semarang nanti ya. Selamat menjalankan tugas untuk ikut Mangayu Bagyo wisuda ke 181 ya. 183 Universitas Diponegoro selama 5 hari menika nggih.
1: Ya, betul sekali.
0: Monggo-monggo.
1: Dan Pak Menteri gak mungkin tau makannya bintu-bintu hoki.
0: Ya mungkin aja. Aku seneng iki.
1: Oh gitu. Lah nek wisuda mesti menune bintu-bintu hoki nek ning kono. Oh ini katanya Pak Ricantono masih lancar masih 620 lancar, katanya.
0: Pak Rican kok ya sudah kasih lewat situ nih Pak Rican. Ya,
1: Pak Ricantono mungkin sudah terinfo. Ini di sana kan ada wisuda, betul. Ya wis nih informasi dari Pak Ricantono masih lancar ya. Mula di Dom dan sekitarnya. Oh lah ini sudah ada Pak Adi Nugroho nih.
0: Halo, sudah sampai lokasi nih mestinya.
1: Selamat pagi, ini situasi jam 6 pagi ya. Di seputaran Widya Puraya Universitas Diponegoro. Mendokumentasikan wisudawan foto sama keluarga.
0: Aduh. Nah tenang tuh, kasih foto-foto saya. Semua ngurung kemeringat.
1: Oleh ini Pak Adi Nugroho jam 6 pagi sudah rawuh di kampus ya, berarti iya. Tadi ikut subuhan po iya, sama Pak Menteri ya Pak Adi Nugroho. Iya ki paling jam 6 pagi sudah sampai di kampus kok.
0: Naik motor.
1: Mobil ya. Nah, ini situasi jalan Profesor Sudarta masih lengang. 6 lebih 20-nya. Ya masih lancar lah. Saat ini jam 6 lebih 20 pagi. Pak Menteri itu hari Senin ini puasa sehingga kajian subuh sampai dengan nanti nggak ada hidangan apapun.
0: Iya nggak apa-apa.
1: Feeder dan BRT supirnya memburu cepat sampai pul dan bisa istirahat tidur lebih lama. Jadi calon penumpangnya di EGP-in gitu. Iya setuju betul. Betul Pak Adi Nugroho matur suwun. Ini sudah sampai kampus nih Pak Adi Nugroho. Oh tadi ikut subuhan Pak Adi Nugroho. Keren alhamdulillah.
0: Yang adzan subuh kan Pak Adi kan.
1: Asik deh. Nah ini Pak Angga Jiraya sudah ngasih info ini Jalan Tirta Usodo, tembus Jati Mulia Tembalang ke Tirta Agung. Karena perbaikan jalan sih, bukan karena rame-rame ada aktivitas dimulai di Dom sih.
0: Ada yang digempuri beberapa lokasi ini.
1: Ini ada perbaikan jalan di Jalan Tirta Usodo yang tembusan Jati Mulia ke Tirta Agung itu. Ada perbaikan jalan sehingga terjadi antrian. Wis matur suwun, ini informasinya sudah ada kawan-kawan di Tembalang ini.
0: Undi masih aman cah.
1: Mengingat agenda ini sampai semua. Jadi sampai 5 hari besok. Wis pokoknya nanti kita pantau lagi lah.
0: Jemua.
1: 5 hari ke depan.
0: Kayak mbahku nek ngomong semua. Jumat semua ya.
1: Kita dapat informasi insiden dari Pak Hasmi. Infonya ada insiden ada mobil terpasang brand rokok di eksit tol Muktiharjo.
0: Fokus ini kayak nabrak apa nih?
1: Oh iya. Nabrak ujung pembatas jalan yang ujung eksit tol yang lurus menuju Kubro belok kiri turun ke Kali Gawe.
0: Minimal di pojokannya itu.
1: Nah ujungnya itu ditabrak Kawarasika. Sementara dari videonya Pak Hasmi sih aku lihat cuma satu ya. Ada mobil kawan, sebuah brand rokok itu menabrak ujung median jalan di eksit tol Muktiharjo antara ujung rem off Muktiharjo pembatas jalan yang
0: berantakan nih mesinnya depan.
1: Lurus ke Kubro dan turun ke Kali Gawe. Oh, saat ini sudah luncuran sudah evakuasi kok, ini laporannya Pak Hasmi tadi kan jam 6.00 nih. Saat ini informasinya sudah ada penanganan evakuasi mengenai laporan mobil yang menabrak ujung median jalan di Tol Semarang ABC, tepatnya di rem off Muktiharjo. Oke, matur suwun. Posisinya pas di jalur yang lebar ya, dan posisinya di ujung bukaan median jalan, jadi yang lurus ke Kubro atau turun ke Kali Gawenya tidak ada hambatan karena posisinya pas di tengah-tengah atau di ujung median jalannya itu. Jadi masih situasinya masih cukup baik, kondusif ya, ramai lancar saja. Matur suwun Pak Hasmi, informasinya ini Pak Iwan kita, Mas kalau aku tahu malah I love Monday, aku cinta hari Senin. Untuk Kawarasika semua selamat beraktivitas, hati-hati dan waspada ya. Mas dan Mbah Jam boleh minta tembangnya ya, damai. Bajunya kayak nggak ganti ya dari kemarin, malah Mbah Jamal pakai warna pink katanya. Bagus tahu Jamal tuh kalau pakai warna cerah.
0: Kayak orang ini ya.
1: Apa?
0: Kayak orang muda.
1: Iya, betul. Kelihatan kan kamu kulitnya kan tanning kan. Jadi kalau kamu aku bilangnya tanning loh ya.
0: Katanya temanku ini hitam glossy.
1: Kamu kalau pakai baju cerah tuh bagus.
0: Hitam glossy. Ngece kayak sampul buku.
1: Pak Heru Susiawan ini juga ngasih informasi ya, 27 sampai dengan 29 ada wisuda ya, dan 5 sampai 7 Agustus ada penerimaan mahasiswa di Muladidom. Oke. Matur suwun Pak Heru. Bu Rina, selamat pagi. Oke, matur suwun Bu Rina. Ini anak saya mau berangkat sekolah ya, jam 6 lebih 40
0: nah, katanya berangkat. Segera berangkat supaya tidak telat sekolahnya.
1: Pak Agus Trioko, selamat pagi dari Jerakah.
0: Selamat pagi Jerakah. Wah, ini masih lancar selagi menjawab pertanyaan dari kawan-kawan yang lain.
1: Ini situasi di Jerakah ya, masih ramai lancar, cuaca juga cerah ya situasinya di sana, dari Pak Agus Trioko. Mantap. Matur suwun Pak Agus Trioko infonya. Kemudian aku bersama Pak Agus Purwanto nih. Ini Pak Agus Purwanto ngirimi video dari dalam Muladidomnya. Kamu mau lihat nggak?
0: Sudah di dalam pagi hari ini Pak Agus Trioko. Ya, ini di dalam lokasi part udah full ya.
1: Mbak. 6.30 sudah kebak ya.
0: Ora parkir mas. Laporan Rasika mas.
1: Yo, oke. Ya. Kalau di dalamnya sendiri masih terpantau cukup landai kok ya. Belum yang sampai
0: semua persiapan masuk, persiapan masuknya yang agak sulit itu. Lewat kanan, lewat kanan, lewat kiri, waduh. Si antri.
1: Oke lah, kalau begitu situasi masih cukup baik dan kondusif di sekitar area Muladidom. Enggak, maksudnya di dalam Muladidomnya sendiri enggak sing sampai grundel. Dedel kan enggak juga gitu loh, masih lowong.
0: Mungkin sudah dipikirkan tuh dibagi-bagi 5 hari itu ben ora muntel di dino apa gitu. Jadi hari pertama biasanya masih penyesuaian, nanti hari kedua semakin tertata.
1: Ya wis, itulah informasinya ya kawan-kawan. Matur suwun. Syukurlah kalau situasinya masih cukup baik saat ini di kawasan Tembalang dan sekitarnya.
0: Hanya Undip ya yang wisuda pagi hari ini, yang lain apakah ada?
1: Koyone sih
0: mungkin
1: Undip ya.
0: Di pojok-pojok sana atau di pinggir-pinggir kota, kampus-kampus ada wisuda yang skalanya lebih kecil, bisa kasih info. Mungkin juga yang ada di luar kota, hanya kemarin ada di mana gitu, ada wisuda mungkin di Purwodadi atau di
1: Kudus. Apa di Kudus ya? Apa di Kendal atau di Kendal. Solo Tiga, apa di
0: ya kawan-kawan ya, mungkin ya, betul, bisa antisipasi. Untuk lewatnya, karena kemarin di Salatiga ada hari Jumat itu ya, kemudian hari ini Undip dan mungkin yang lain ada, bisa kasih info ke kita.
1: Iya betul deh, nggak cuma universitas di Semarang aja kali ya, di Pati, di Kudus, Pati, di Jeporo. Kudus,
0: Jeporo atau di kota-kota mana di pinggiran kota Semarang.
1: Grobogan tuh ada universitas nggak?
0: Ada toh lah itu, universitasnya Pak Anu.
1: Oh iya deh, Unan ya. Ada Unan deh ya, betul. Pak Pepeng.
2: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Bung Jamal dan Mas Yuda. Kasih banget lagi Mas Yuda, Bung Jamal. Melaporkan dari Bujangan Separa menuju ke arah Ungaran. Mas Yuda, Bung Jamal, di U-turn Genuk ya. Setelah U-turn Genuk ada truk besar itu mogok di lajur sebelah kiri. Kemungkinan besar nanti di saat-saat ya pagi lah, pukul 6, pukul 7 mungkin ada kesendatan ya, yang mengarah ke arah Semarang. Begitu melaporkan untuk pagi ini. Suun Mas Yuda Mujamal.
1: Terima kasih Bandung ya.
2: Untuk saat ini perjalanan dari Pecahan Jepara menuju ke Ungaran aman lancar Mas Yuda Mujamal. Mas Yuda, Bung Jamal, iki wis puter balik mau pulang Pecangan lagi pripun lalinya iki?
1: Oh cakep nah. Nah, informasi dari Jeporo Ungaran kan sudah sampai tadi 5.30, sekarang balik baliknya
0: Pecangan lagi, lewat nah, Pecangan lagi bagaimana?
1: Wah. Ini tugasnya kawan-kawan nih. Pak Andika juga ketemu sama mobil rokok tadi yang nabrak pembatas jalan di ujung tol Mukti Harjo. Sopirnya sendirian loh itu. Saat saya lewat tadi 6.20 belum ada petugas. Oke oke, matur suwun Pak Andika.
3: Suku no.
1: Oke. Oke, informasi sementara kayaknya masih tunggal ya. Tidak ada kendaraan lain yang terlibat untuk saat ini informasinya. Wih, itu mobil rusak sampai kayak gitu di bagian depannya masih bisa jalan nggak sih? Nggak ya, bisa.
0: Kalau yang rusak itu bukan bagian mesin, hanya kap-kapnya mungkin masih bisa. Tapi kalau kapnya atau radiatornya yang pecah sehingga tidak ada proses pendinginan, ya nggak bisa.
1: Oh, nah ini menurutmu yang kamu lihat ini ada mesin yang rusak nggak? Atau
0: kayaknya
1: mesin?
0: Ada bagian body mesin, aja? Ada bagian mesin atau rack end yang rusak sehingga bannya tidak bisa belok-belok itu.
1: Oh gitu.
0: Jadi agak sulit bagian intinya itu. Menggak-menggak sulitkan bannya jadi lurus terus.
1: Oh, ini berarti mesti mobilnya akan ke Kudus toh? Apa ada kantor di Semarang? Nggak ada toh merek rokok tersebut?
0: Perwakilannya di Semarang ada nggak? Nggak tahu nih.
1: Nggak, maksudnya tujuan mobilnya itu loh. Mau ke Kudus kan pasti?
0: Biasanya gitu mau ke Kudus. Pagi-pagi ya.
1: Oke, Matruswan, Pak Andika, laporannya. Ini ada Pak Bawa Artanto nih, untuk koridor Semarang Demaknya bagaimana?
3: Pagi, kawan Rasika. Selamat pagi, Mas Yuda dan Myred Jamal. Kembali menyapa di awal pekan, hari Senin, hari ke-27 di bulan Juli. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 12 menit.

0: Lebih 33 menit saya sudah melintas di depan Nas Moko Demak. Untuk cuacanya masih cemlorot ya. Untuk lalu lintasnya satu kata, lancar. Demikian juga arah sebaliknya dari Demak yang menuju Semarang ya.
1: Lancar.
0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun. Terima
2: kasih. Posisi truk mogoknya pas di jalan yang ombo po, Pak Bowo, betul. Maka kan di sekitar Arkov tadi bilangnya
1: nggak ada masalah.
2: Iya, makanya nggak ada masalah. Yo, syukurlah kalau gitu Semarang Demaknya nggak ada kendala.
1: Lancar.
2: Nanti kita update lagi ya, kawan Rasika tetap di Kelana Kota.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: lebih sedap ramen, yes. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, pahitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishii.

0: dari Wings Food.
1: Penerimaan mahasiswa baru Institut Alfitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Alfitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Alfitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Alfitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.
2: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.

0: Ini yang mungkin ada di benak generasi muda saat berinteraksi dengan generasi senior. Kenapa ya orang tua sekarang gampang marah? Atau makin tua kok makin sulit menerima perubahan? Dan itu makin parah saat dia ada di dalam antrean bareng generasi senior. Dia melihat ada orang tua yang menyerobot antrean, ada yang ngomel karena merasa anak muda kurang sopan, atau ada yang selalu mengkritik perubahan zaman. Dari situlah lalu muncul kalimat yang sering kita dengar, jangan jadi tua dan menyebalkan. Ini seolah perang antar generasi ya.
1: We punish people whenever they start to try to do anything different. You can see the baby boomers, they're a very selfish generation. They grew up in the 50s when it was the golden era. And then as the world started to deteriorate, their head in the clouds like, no, everything's perfect. The first generation of their kids, the Gen Xers, are the truly lost generation. Why? I think it's because the Gen Xers got the world that the baby boomers handed them, but with a mentality fit for the 1950s.
0: Tapi apakah bertambah usia selalu membuat seseorang menjadi menyebalkan? Jawabannya tentu tidak. Salah satu contoh menarik datang dari aktor legendaris Hollywood, Clint Eastwood. Dia ngasih contoh, menua tidak selalu berarti berhenti berkembang. Dia tetap aktif berkarya, terus belajar dan menjaga rasa ingin tahu terhadap dunia sekitar. Namun di sisi lain, kita juga perlu memahami bahwa nggak semua orang lanjut usia punya pengalaman yang sama. Bener ya? Proses menua membawa banyak tantangan, mulai dari perubahan fisik, kemampuan berpikir, hingga kondisi emosional. Ketika seseorang mulai lambat merespon, sering mengulang cerita, atau kesulitan mengikuti teknologi baru, itu tidak selalu berarti mereka keras kepala, mereka kolot, atau sengaja bikin orang lain kesal. Bisa jadi itu adalah bagian dari perubahan alami dalam proses penuaan yang dia alami itu. Misalnya, kita sering terburu-buru memberi label. Kita menyebut mereka kuno, sulit diatur, kolot, nyebelin, tanpa kita mencoba memahami apa yang sebetulnya mereka rasakan. Padahal, di balik sikap yang terlihat keras, bisa saja ada rasa takut. Takut tertinggal zaman, takut kehilangan peran, takut tidak lagi dibutuhkan, atau bahkan merasa sendirian. Masyarakat juga sering memberi tuntutan besar kepada orang lanjut usia. Mereka ini diminta harus selalu sabar, bijak, mampu mengikuti perkembangan zaman. Tapi pada saat yang sama, mereka juga sering dianggap sebagai beban. Jadi kawan, persoalannya bukan hanya bagaimana orang tua bersikap, tapi juga bagaimana kita memperlakukan mereka. Jadi pesan, jangan jadi tua dan menyebalkan, sebetulnya bukan hanya untuk mereka yang sudah lanjut usia, untuk para generasi senior, tapi juga untuk kita semuanya.
2: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: Informasi lalu lintas sampai dengan jam 6.40 pagi, kawan, secara umum masih baik dan juga ramai lancar. Agenda wisuda di kota Semarang dimulai di DUM, kemudian juga tadi sudah ada kabar di jalur Semarang menuju arah ke Demak hingga ke Kudus ya. Cuma informasinya di Genuk tuh tadi ada truk mogok, kawan, yang arah Semarang atau arah Terboyo. Makanya lalu lintasnya agak padat. Siapa yang sedang antre di kawasan Genuk? Nah, karena truk mogok ya, kawarasi ketapi yang arah Terboyo. Kalau menuju arah ke timurnya sih sementara masih landai dan ramai lancar ya. Aku penasaran sekali dengan Jalan Brigjen Soedjarto, kawan. Bagaimana situasinya saat ini? Apakah sudah ada kepadatan dan juga ada keramaian? Karena kalau aku melihat dari beberapa akun media sosial kok memberikan kabar siap-siap macet nih.
1: Waduh,
0: informasinya
1: ada apakah di Brigjen
0: beberapa
1: Soedjarto selain pembangunan itu?
0: Lah ya.
1: Kan kemarin-kemarin sudah mulai juga masih bisa agak lancar.
0: Coba nih Pak Mufid nih.
2: Selamat pagi Bang Jamal, Bang Yuda. Selamat pagi Kawan Kasida. Jam 6.12 ini saya sudah melintas di pertigaan Supriyadi. Untuk Nalin dari Tegalur Merangge menuju rumah Supriyadi melalui Brever dan Ibu Pasar Manggen, kemudian pertigaan Pengaron, Peturunan dan barusan melintas Supriyadi dan Gayam Sari ini secara umum lancar, masih lancar ya, arus yang mengarah dari timur ke barat, tapi kecenderungannya lebih padat dari jam biasanya. Untuk yang arah sebaliknya dari arah barat ke timur juga masih lancar. Oke, baik. Terima kasih. Salam sehat selalu.
0: Oke, baik. Matur suwun Pak Mufid. Nah, ini coba ada Pak Dono juga nih.
3: Ini arah timur. Pagi, Mas Yuda, Bang Jamal. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Jam 6.45 menit, saya sudah melintas di Formosa. Untuk perjalanan tadi dari Semarang, lewat Prof. Hamka, masuk tol Kelapyak, keluar Gayam Sari, Brigjen Soedjarto, Meranggen, Karangawen, Tegowanu, sampai hampir sampai kantor, ini semuanya alhamdulillah lancar dari kedua arah. Matahari masih samar-samar tapi sudah kelihatan sinarnya. Itu masih sudah Bang Jamal. Okay. Alhamdulillah depan Formosa juga lancar.
0: Termasuk di titik perbaikan jalan di Gayam Sarinya ya, Pak Dono sama Pak Mufid iki.
1: Malah enggak disenggol.
0: Lah ya, berarti tandanya masih baik toh. Mbak Nur.
4: Selamat pagi Mas Yuda.
1: Pagi,
4: saya
1: Nur.
4: Melaporkan dari ini mulai di Dom masih sepi-sepi aja, belum ada keramaian, belum ada kemacetan.
0: Oke, baik, matur suwun Mbak Nur, informasinya. Wih, 6.40 sudah sampai kok ya.
1: Gasih berarti ini.
0: Gasih, betul. Pak Eko Tanah Mas.
5: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal.
1: Selamat pagi,
5: selamat pagi kawan Rasika, melaporkan dari selamat depan juga. Gedung mulai di Dom seperti ini Mas, sudah mulai rame ini. Jam 6:30 persis sudah banyak mobil yang masuk.
0: Oke, matur suwun Pak Eko Tanah Mas, laporannya ya. Pak Bibit Satsu menyapa dari Magelang pagi hari ini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semua. Izin absen dari kota Magelang. Pagi ini pukul 6.34 menit. Posisi di kawasan Jalan Tentara Pelajar. Pagi ini di Magelang cuaca cerah ceria Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Oke.
6: Lalu lintas ramai nih, anak sekolah dan yang kerja. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, kayak gini tuh pagi-pagi di Magelang ya.
1: Dalam kota Magelang nih.
0: Wih, ini dia nih situasi cuacanya juga cerah. Terus juga
1: lalu lintasnya cukup ramai.
0: Ya, dan masih kondusif lah ya situasinya di kota Magelang.
1: Ini seputar alun-alun nih sebentar lagi.
0: Ini alun-alun?
1: Belum nih.
0: Belum.
1: Kanan alun-alun.
0: Kalau yang dari sebelah kiri videonya Pak Bibit ini dari mana?
1: Itu dari arah mana ya? Akmil kayaknya.
0: Ini. Kan ini berhenti di persimpangan nih. Ini dari, kalau yang dari kiri lurus tuh dari sini tuh kemana?
1: Dari kiri itu Akmil.
0: Oh.
1: Ini di seputar Stadion Abi Bakrin.
0: Hmm.
1: Nah ini nganan nanti arah alun-alun.
0: Oh gitu, betul Pak Pipit. Pak Terson infonya. Kemudian juga nih sudah ada yang pada antre di Genok kan, karena truk mogok. Ini Pak Isroi ngasih informasi melaporkan depan Polsek Genok ke Barat ya, ada ketersendatan, ada truk mogok. Oke, betul sekali. Mana truknya Pak?
1: Itu ya, gede itu.
0: Ini warna wah, hijau ini. Waduh, gede ini.
1: Itu ya, wah. Ini terdouble.
0: Dan saat ini ketersendatan sudah sampai pertigaan Genok ya, Kawarasika yang menuju arah Treboyo. Sekali lagi posisi truknya yang menghambat jalur. Pak Junedi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda Mujamah.
8: Timur Filipina di sekitar Selat Makassar.
7: Melaporkan perjalanan saya dari Semarang menuju Purbalingga. Sekarang perjalanan sudah memasuki wilayah Kelampok ya. Cuaca di wilayah Kelampok ini
8: timur Sulawesi Tenggara
7: masih pagi, masih berkabut.
8: Angin atau konvensi terbentuk di Laut Cina Selatan,
7: sudara,
8: Laut Jawa,
7: masih
8: Laut Halmahera,
7: sangat
8: Laut
7: dingin.
8: Flores, dan Samudra Pasifik.
7: Dari Semarang tadi
8: kondisi
7: malam
8: mampu meningkatkan potensi
7: pukul 2
8: awan hujan di sekitar sirkulasi
7: melewati jalur
8: konvensi.
0: Oke, baik-baik.
7: Masih lengang karena malam.
0: Ah, syukurlah kalau gitu, matur suwun. Pak Junedi ya, untuk informasinya dari
1: Haus
0: Semarang
1: berita,
0: ke dari Semarang ke Purbalingganya. Loh, lagi Pak Aris Kisepta juga ngasih info di Purbalingga.
1: Berarti satu jurusan nih.
9: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal. Kembali menyapa di hari Senin tanggal 27 Juli tahun 2026 ya. Pagi ini menyapa dari Kota Ngapak, Purbalingga. Pukul 6.12 ini ya, paling lancar, cuaca matahari mulai menampakkan diri, sunrise yang indah. Ini saya berada di Kelampok ya, mau masuk ke Purbalingga. Untuk Lalin, karena saya berangkatnya tadi malam sekitar jam 11 dari Kaligawe sampai dengan Kelampok, lancar ya, tidak ada daratan sama sekali. Itu saja Bun, laporkan dari Kota Ngapak, Purbalingga. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Wah, tadi Pak Kelampok. Junedi perjalanannya lagi on the way, Pak Rizky Septanya udah sampai
1: di Kelampok.
0: Iya, lancar. Betul, tadi ada Pak Pipit Casu di Magelang, ada kawan-kawan yang sudah dari Purbalingga, dari Semarang, lalu lintasnya tidak
1: lancar.
0: Ada hambat. Purbalingga itu enggak daerah pegunungan? Pegunungan
1: Purbalingga apa? Sebagiannya pegunungan kan, sebelah utaranya kan juga ada Gunung Slamet. Kalau yang selatan ya dataran-dataran. Yang berbatasan Banyumas.
0: Majelis Ulama Indonesia mendorong pemerintah untuk mengubah regulasi terkait integrasi zakat dan pajak di Indonesia. Menurut Majelis Ulama Indonesia, mekanisme yang berlaku saat ini masih membuat umat Islam menanggung beban ganda karena tetap wajib membayar pajak meski telah menunaikan zakat. Disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis dalam agenda Kongres Umat Islam Indonesia di Jakarta kemarin mengatakan, Kiai Khalil menjelaskan zakat yang disalurkan melalui Basnas maupun lembaga amil zakat nasional resmi saat ini hanya diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak atau tax deduction. Artinya, zakat belum dapat langsung mengurangi besaran pajak yang harus dibayarkan atau tax credit. Kondisi tersebut membuat umat Islam harus memenuhi dua kewajiban sekaligus, yaitu membayar zakat dan tetap dikenai pajak penuh. Majelis Ulama Indonesia menilai zakat memiliki fungsi sosial yang sejalan dengan tujuan negara, terutama dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, Majelis Ulama Indonesia mengusulkan agar zakat yang telah dibayarkan dapat diperhitungkan sebagai pemenuhan langsung atas kewajiban pajak sehingga tercipta sistem yang lebih adil bagi umat, terutama umat Islam.
10: Kelana Kota.
0: Wah, ada Bu Erni nih. Nah, Bu Erni menyapa, selamat pagi, saya sudah sampai kantor.
1: Oke, kasih.
0: Masjid Mas Jamal dan kawan Rasika.
1: Pamularseh ya.
0: Betul, tadi jam 6:30 saya sudah sampai di kantor di Jalan Pamularseh, Kota Semarang, karena nah, berangkat gasik.
1: Sudah melewati jalur-jalur di Hadi Subeno.
0: Nah, iya.
1: Dan juga Prof Hamka ya.
0: Iya, betul.
1: Sudah kelompatan kan enak, jam segini sudah sampai kantor.
0: Nih Bu Erni, makanya tadi cerita, saya lewat Jalan RH Hadi Subeno Mijen, Jalan Profesor Hamka Ngalian, masih ramai aja, lancar aja. Tadi di Kedung Pane pas putaran balik ada insiden laka, makanya cukup merambat sebentar antara truk box dengan sepeda motor nganter anak sekolah.
1: Oh, ya ini.
0: Kayaknya motornya itu mau puter balik terus kesenggol atau gimana. Untungnya korbannya tidak parah dan truk boxnya masih berhenti, makanya tadi sempat menimbulkan ketersendatan di sekitar depan lapas Kedung Pane. Informasinya Bu Erni tadi. Menanggapi soal transportasi umum ya, di Kota Semarang saya punya pengalaman. Karena biasa lihat kalau bis nggak berhenti di halte-halte yang tak lewati, maka pas saya naik BRT, saya sengaja naik langsung di Terminal Cangkiran sebagai start awal BRT Koridor 4 yang rute saya. Ternyata di haltenya situ sudah kemruyuk, rame. Antriannya sudah panjang dan penumpang yang naik beberapa sudah nggak dapat tempat duduk, jadi berdiri. Pantes wae aku nunggu di halte selalu nggak pernah
1: jalan.
0: Berhenti
1: itu kan di pok-poknya sana berdiri wis kebak. Hari berikutnya ya wis ngenteni apa neh wis kebak kabeh.
0: Pak Yulianto Prasetyo, nah makanya itu masih jadi PR toh sampai dengan sekarang.
1: Berapa menit sekali keluarnya? 5 menit ya kalau enggak salah. Atau 6 menit.
0: Pak Yulianto Prasetyo, perjalanan dari Solo Tigo menuju Bandara Ahmad Yani Semarang. Rute saya hari ini dari Solo Tigo, Bandara Ahmad Yani Semarang, Tanggung Harjo, balik lagi ke Bandara Ahmad Yani. Jam 4.50 sampai jam 6 pagi, Solo Tigo sampai dengan Bandara Ahmad Yani via konven lancar. Solo Tigo, Ungaran, Jatingaleh, Rumah Sakit Karyadi, Basudewo lewat Madukoro. Karena hari Senin, lalu lintas Bawen Semarang ya cukup rame, tapi lancar aja, nggak ada kejadian yang berarti. Cuaca di sekitar Bandara Ahmad Yani juga cerah, jalur selanjutnya ada dua pilihan. Antara lewat kota atau lewat arteri Soekarno-Hatta. Wah, dua-duanya tantangannya podo, Pak. Tapi kalau menurutku mending lewat Brigjen Sudiarto aja sih. Ya. Kan rak lewat Perlimaan Telogosari.
1: Lewatnya sana aja, Pak.
0: Ya kan?
1: Lewat apa, Brigjen Sudiarto.
0: Makanya.
1: Saran sih ya, saran.
0: Yes. Ini Pak Stefanus Agung juga. Selamat pagi, Rasika. Ini antrian di gerbang tol Tembalang ya. Arah dari Taman Tirto Agung ke Mula Didom nih. Oh ya, ini gerbang tol Banyumanik iki ya.
1: Oh, lewat bawah tol.
0: Betul sekali. Ini di gerbang tol Banyumanik, guys. Sorry, bukan di gerbang tol Tembalang. Ini di kawasan Jalan Tirto Agung. Tapi kalau ini mah antreannya karena sekolah kok ya.
1: Karena sini anak sekolah.
0: Simpulnya di sekolah toh, sekolah yang di
1: besar ya,
0: enggak sampai itu, wisuda koyone.
1: Nanti habis itu tikungan baru terus ke barat atau baru tempat wisuda.
0: Lah ya, maksudnya antrian di Tirto Agung ini enggak ndelujur sampai Mula Didom kan, enggak sampai Jalan Profesor Sudarto.
1: Hanya enggak, imbasnya sedikit
0: Pak. Ini mah karena kayaknya simpulnya nanti di sekolah, sekolah aja sih.
1: Entar lagi ya, ini jam 6-an sudah mulai.
0: Iya, ini lagi rame-ramenya toh.
1: Sampai 7:30.
0: Matur suwun. Pak Stefanus Agung, laporannya dari Jalan Tirto Agung ya, Kawan Rasika. Pak Joko Kawianto.
10: Selamat pagi, Bung Jamal Mas Yuda.
1: Selamat Kawan pagi, Rasika.
10: Pagi ini sambil Roto Raya sampai Gedung Mundur Raya masih ramai lancar. Mungkin yang menjadi perhatian ketika di Sambiroto itu yang di pertigaan SD Kebon Dalem 2, Mas. Keluar masuknya cukup ramai. Matur nuwun.
1: Oke, okay.
0: Terus pun Pak Joko Kawianto, tapi masih ya rame lancar ya, normal saja arusnya.
10: Mas Yuda, Jalan Majapahit mulai TL Supriyadi ke arah Gayam Sari padat ya Mas. Sampai kapan ya Mas?
0: Sampai 28 Desember.
1: Iya kan lagi ada perbaikan
0: tuh. Walah nih Pak Joko Kawianto tanya.
1: Apalah,
0: sampai kapannya ya paling tidak kita acuannya sampai bulan. Jadwal.
1: Sesuai dengan jadwal harinya Pak.
0: 28 Desember 2026 informasinya pekerjaannya sampai tanggal tersebut.
10: Apa ganti besok lewat Siben ya Mas Yuda?
1: Coba Pak dicoba.
0: Lah ada wisuda ya Pak sampai semua.
1: Sudah tuh Pak.
0: Monggo.
1: Kalau lewat Siben perantaraan perkiraan lewat di sementara online di Dom harus Allah. Setelah jam 8 pas wisudanya sedang acara, jangan sebelumnya atau setelahnya Pak.
0: Ya masalahnya Pak Joko Kemento ya melebunnya jam 8.
1: Nah itulah
0: kok komnakat di atas jam 8.
1: Berarti hindari lewat mulai di Dom muter lewatnya Banyumane Pak, ada langsung
0: Allahu Akbar
1: muter sana
0: Pak Dokter Arif Ridho lah ya makane.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa Pak De Jamal dan Bung Yuda. Jam 6.46 melaporkan dari Jalan Majapahit atau Brigjen Sudiarto. Tapi kok tetap familiar Majapahit nek saya ya, karena orang lama. Ya, kemudian tadi saya berangkat agak telat ya, agak kesiangan 6.15 di jalan sudah ramai sekali. Ini saya sudah melewati TL atau Bang Jo Pedurungan. Ini agak tersendat sepertinya di sekitar rumah sakit jiwa. Enggak tahu ada apa tapi ini agak tersendat. Bagaimana jalur saya ke depan? Masuk Gayam Sari, kemudian exit Kaliwungu menuju ke rumah sakit Dr. Sukomah Jalan Sukopek Kaliwungu Kendal. Mohon info untuk yang laka truk hari pagi itu siang itu sudah dievakuasi Pak belum ya? Kemarin macet parah itu saya.
0: Dimana
11: habis
0: ya,
11: pengajian
0: Pak?
11: Dari Kendal jam 9.30 mau pulang ke Semarang terjadi kemacetan.
0: Di mana ya Pak ya?
1: Lokasinya Pak.
0: Heeh, yang kanannya yang